您比我希望etupa retumbo ro muntu ekukutu kombando kungrita omuntu urota oturoto eyo birimwe na masere yane no mirongo hambo umwe mu ule wombura omuntu upanjara ohinga yokurora kwe shawadha odhompura omirongo hambo umwe Unodon pwini nteri kombando matere hambo umwe morutu rwe aruhe Uungulisa odon pwini omirongo hambo mbali na ndatu peke peke shimo hungire Imbi, oh, shiwa, puratena kumulari wanyu thalambaranga au yerike.

kudambo ochat aura aike hirarang rutenga wajake hirarang adandi ochat nukombunda okienda kongini bisau mbaya tambu dhe tunjiba kura mambike udhire onde tovi uru yayo president netu modani daitwa waningire omapwikiro omanene momwashie moruwethe nbi onamibia demari the mburuka eyu aromashie wa Afrika. Omenesta yovi ungurano vito orevei kone kundi wachukithire etemba ronetis rokomarama momashete morukondora rongo morukondwa ruarongo no odonongo darashia the mapangero no vangure ba Uganda wubiru kwa pamitha omatalerero no mapangero omuchi thembu yobola unango ngero maandiru ombude budhe yeti ya rumarire shiatono weini omapeta.

mbashitia shimna waka kona ngui ezino wana imu mbazi hizo kwa shimu hizo mbazi ya na ingu wa maumburi ngabe kiki kutuwa vizanji na ingi ingri sanji muda hawe na ngazi kanina kwa zako chino ngunai tuwa wadha ni itu takumu ingri sa imu uri chitwe na chitwe uri bachi andeko jangai nume mezu kuru kondoro nipo siyango mambu wabano matie urutenga katu loku uchine uri wana imu chabe takumu kuiri irida if you wanna be me still in a bottle Dewi kita berazik kisah kurajiri, ama mumba jangan bisu Iri mo ina ini biurin. Mata kanan aku menunggu kapal pita makin indah indah sampai anjur wede kubiarwe. Ya ambipi tiri amu meradio ingin serba ngaku tambah kian aku menunggu potiani. Onjur aku tambah rido ambosiro.

Isi mesyo jira o mana mana ini mengundang buah Eropa. Oh, saya cuba tak ke kopi ruye mikur ngira na wina. Wadah nuku tarik kopi di mayeri murang na hampun datu. Oh, mayeri mungkin yeri nampari. Usia kopi ruye ni mukuraga.

0: mirongo ibare o eko ndengo kuyane mapeshe o
1: nene ripo kati ko matumu no cha ba ku mabe nyando zimno tactical na shinini
2: o eke mai tho kwetwa ye hindi o seneka la munyene ngwi
3: checks ta beto chapiti
2: chapiti na ta kwarwe vanja ro rwa yu ku bagi hindo seneka la
0: Ini mau big screen apa ya?
2: Eh,
0: buah giru kacau.
2: Aduk kau dapat fire, aduk kau dapat fire ni apa
3: ya? Ini tidak kali baru mau bawa nama bangga ini mau seni kalam.
0: Buah, kami baru kau nino hampir lagi hendak kau.
2: Asyik di kau ya, asyik di seni kalam yang nengui mausa nakate. Hanya dokom kamu lewat guri mendi nu mendi waktu hibur sih deh, apa yang nengui jisa gama gue nu. Siaku zadi omane wa chimunu in shaputa ranarikan shika kaenda muna kakekuri
1: faula
2: oi faula onda taidiro
1: ngatuta kamizo kapuka mutu makiano
2: eh
1: makiano te gatuta kamizo
2: eh atuki shangire atuki pirisa kagome
1: hore
2: ayo muna kukiri muna kakeko nao onda taidiro mbamba katiko rupare munyende ngwi gana geye ya drisa gama geye ashitwa moyo captain nguri kaulo bali Kolibali ya rako mkambure, ndata hizi mwa kuchito shibire Bekpasa na ya thana ngondhe u
0: Wa njobi yungu rako mkambure wegu shamaya Mea kukwetole shibire kumbandu kupenje no mkoka we Na yu ya shopasa njiri kura vijungu ndacho ya pena mbape ngumaya no kutupuka
2: Shibire shwa mkati kurupare hindi o senekala kaenda Ashaku kolibali, nyendo muangu mea na shiri kolibali
1: Emu nuno sande ulise shimotano ngunde ka
2: Kanyanda
1: kanyanga mungima ngunde
2: Senekala no kamukowa, ngini kui Jacksona Ya iba kirombo ye hindi osena kala nusi osena kala kamburi rukwambo France akaenda France akaenda France akaenda bambe akaenda mudo mutenganu nyendo kokutwe mota mabira rakana udabe kumwe ye hindi osena kala kongotwe
1: mwanu
2: kapuka kapuka koko boy
3: ngapuka ndia
2: boy odia ta boy kondo itu Africa kuma wotu Africa
3: muji mulandu
2: ashuti rwambo ye kenji ye hindi France bambe wishi munu rukwa mudo mutenga bambe mudo mutenga mapa ngira makati kuru panyune ngwi olize Asyik ramai boleh Hindi, orang Senegal akan yang namanya nengui, ada yang kamera akan yang dah, namun mereka beri Hindi orang Senegal. Jackson awak akan yang dapat tengkan nungi mata mata guru orang, Eke, namun yang mungkin akan wanje. Asyik ramai boleh Hindi, orang France tapi orang Kongfe, orang yang nengui, dayot makameno. Siapa sih perut viru?
0: Siapa rompai?
2: Kasino hakahana. Ehore ronyo senda nomia nandi ya pe purimpura manju mutuero. Baik aku diorang mabak kiro, rasa sih kudungko.
1: Ame mulu cakap nanda kerja wire, wacan jual sim beresyo. Kerja pik, at least aku Francis aku fikir aku kamera second.
2: Tatatatatatat. Bapa aku kandui nauru emba muda wasi.
0: Oh, gua nau mentima aku nyantau risk kan jasa nanggo penggot semua kau ngoke. Kau sim beresya ruak kuiye kau membade uridi. Ema aku nyantau kontrivelanu the pressure. Tuh emun aku rukus orang nombah kapan aku manju ngokan sekom gua aku nyantau sim beresya. Amano kipa mau aku nyantau bimpu.
2: Omi tu meriwari nanda tu dah kapita murkono tu rutenga ni matu ingiri hore pagi Hindi or sene kala ni Hindi or France kundi uridu kuri rapi puri mpura nongi mutiwerwa asha ke Hindi or France kah Hindi or sene kala undo mutenga ambatho kuri wa mutunye macam si meraj kah Hindi uridi or France ya kah enda mungkin emak adu korpor mungkin gue adro reporter adro aku mungkin orang kongfe gue diet apa kameno Adriano kah enda nu
0: sekunde jual sekunde
2: Asyik aku kaki korupare, eh Hindi, oh France, oh kembar no sihat jono asyik aku kaki korupare. Asyik ingin dorang kaki korupare apa hamba, benumba bersih bersih, bersih muna muntrenga bamba wa kenda. Madam Joko, kau vandu do Afrika bae. Madam Joko vandu bae. Siapa dia mana wa kenda muda muni? Oh asalnya kalau wa kenda muna muntrenga wa hidup kamu kamu kamu boleh no. Oh itu muntrenga. Ongkong jirong bae. Jackson. Razi
0: Nicholas Jackson.
1: Simba ingiri sari. Vandu bobo muzemba nao.
2: Eh?
1: Wo muzemba nao marostra ko khafala.
2: Hey!
0: No ninga ndo ngumkambure mainya na menavyo.
2: Neyana.
0: Chavete muru tenda.
2: Chavete muru tenda.
0: Kotoka mitambore asipidi.
2: Andaku shi mukaka.
0: Sha kotoka mungo to. Sha nuka mo sha nuzemba ukienda kama kuhewe.
1: Ndi sha kamuro direction.
2: Eh. Omunye ndo ngiri ape kenyero ngutwa ino kuyanja kombago noho. Tama to romunye ndo defender sha torombo.
0: Chavete mutimo shi kotoka uli mitambore kipapua jiti.
1: Siri tar.
2: Nomba kamu kono.
1: Tatatatat.
2: Si. Gak jumpa dengan jaga tenan jaga sini naya ji.
0: Simbol saya unik anu ini tarah.
3: Simbol itu ya jahit diuri.
0: Jahit diuri.
2: Omu kudu soru tunu hange.
0: Mayan drama wajin ini
2: menarik. Papet ya u.
0: Saya ku emali finalik dia fan. Be kalau fikam be ni panjero pasak ulago kurenggulis.
2: Asyau tiu ikalu balik kongkot fan be ni. Weko ishi habari Weko ndinga wina kihindi
1: Kuhindi ndo Senegal
2: Kwa Senegal Na shiwa mbama tufa kutana manambia tupena na nyara imu talamuwe ya tu imunu Shimbiro chiwake hindi wa Senegal nusha kuna muwanda Una kachiruru
3: Chia kuna muwanda Chia kuna umetro mwa shimbiro mwaka wangoka nini kwa mkwema kwa zemu tala Wanyande wa Senegal wala wala wala uliki
2: Kwa munga tuningi kwa miwa tu hatu hewe O bitu minuweri na ndano mbaka pitamba muna chadirwa O waro njire kushie hore marithu kukaa mungaro jirinji
0: Mba katithi mba kwa pisa utire Umuni mbali ye tuwe fila mwaspana za Afrika nao Mahi Afrika nao katithi mba na yenji saprasa yenji Yenji ya alitha kushio kuwethiwa kuwethiwa kuwethiwa kuwethiwa kuwethiwa kuwethiwa kuwethiwa kuwethiwa kuwethiwa kuwethiwa kuwethiwa Mba munu shimbele umanu mada nyanda uli Penjeno South Africa kaino ja utile nabi Bele kegu surprise wa mbobo katimo Tunisia noho ya nauka mbola kushungu kashima ito panjano no 5-1 na Kaspar nombi Pupe tapi kutio ke verte okuhando Spain Mba katimo na shimbele uli kushanguli wa Afrika ya wala pupe tambu Okusha shiwa shiri le pamene iko no kute mwa shinene Angali do Seneca siya tara Shabimba ingire lukuru kusha kaino kujo surprise Rukua shina siya limo 2002 Ogusha mapesha shiri shiri Adhe mbari dhe nungu tsemba kutale hore ndi uli Kusia mika mbura shipa muni kongombe Mute hore marishe nye maliri epatu
2: Kanasi
1: Ya mime mburu kusha vii Chumu na matungiru hunga nga no mahi Afrika Ujibere na mano shashia nja na bando Mina usha nyando vengi no Afrika Nyanda mu Euro Kujo standarda kana ili yo Kanapeka
2: Mbangu
1: Mbangu chinele po katiko Kumahi ya Euro Papo mbuyo uye no mahi mwonga Afrika Ujo chinochi uye Kuyo osino chiwa uchavi momo nucho standard uchimbere uchimbere level acho Afrika na mana sautu kushenya na mana mashimo tayo orendi memulo cha spana ndenga nyima hiti spana njai hiti zondenga kuru ngei manji mtu maya yanku shatani
2: Unaka shiru
3: Kwa shinga peri momo nucho shira mahi Afrika yaritunga o chazo presidente na leungro uku kutu shinene Nenda ngo wanya nebe na utuli ya mahi ya rogeku kura mena po mahi nebe na utuli ya mahi ngo Rogeku kura mena po mahi wa momo nucho Isinayo shiva tira mahi Afrika Umu hizina ngo kapa verde ni Datu nungare ya kehi ya kweko piro yiko shikano shitenga Ehi ndo mtu mutuli wando mayo masere Jeta na uri wando watuli ya mihindo Kwa zemu nisho muze wa mahi nguwa nubiriku mahi ya rwe Vea weku kura mena po o mahi ya kushito sha Jeno kungura na ngayi nurumo na njibye matu kamuno uninga nubo Mishu wando butu na wando mbehenda kama ishina ngo kanata No uyu kenga hino kumudu wa mure ngewe wari Matu kano wando mayi kutuwa tira
0: Moru kashika shikeno tuka eti unyanda psi
2: una chadro paka bongo jiro pege pege pokati ko bila bya rimi paka ngao shimbira chako enjoy de bele mbaku gari mbambe shisha ro pongo tembo apeka ngo jiro shima tu kutarira mbayo thini amba hindi osere kala jako ngo jiro nji mungu shaka hino mbatu jiro kwa wingi mayo yako pokati ko bila bya rimi
0: o bina ma hepa me hore ni mape hepa ko shoka kansa kwa muno katiti ungurithe jackson na oha kungurithe na wajinene o pasanja nja paswa hindi bele nja nja iku mbape oya mba hindi ko festa cha mbape yaro mbiuri andako Festa senja rumba Aja shianji udhu kwa mkambule menti Othiyo kusha njekse na O mdungwa Kutupo Njoroka na yambera No shimbira shavete Shavete mo Mo shitenda shikotoka Mo kipa Bara thisha vete meta mbona Mo shaka vete mo Mushingo mbwe Kwetu munda Opala hapa turuka mbo uli Shatu ya sharuka kupale uli Acha shienda munda Nga mohe uli Kutheu cha uninga Ndua Fransa Alisha iko kona
2: Razi unongo wesho Mwenye nguwa nyende shimbire Ponodo yoye Ma nashima vedhuka Oka nyando mewani Nga hino mukano mebanga ngai mukuru dutwa ka hingira pu petapi kwa nyende
1: iyo o chindo chimbe langre kana bichine ne omuru jo kuja ni kuja nada chwa kana me ana kusho kusho omne mukuru zerutu ngo kuja bavite kuka hingira ne tisi kuja kubatera ndo kubatera sana ndo spana ndo res kuja chindo chimbe chine ta ma memu cha yo Senegal njai vaga katiti po pe po France Nendo pale, chikuno kansa njari nendo njo njo Senegal. Pa mame munu uchavi, kanda njengu njimbete menji tesepwenda kati dire sandi ulisi mutu thuke ru kalfu nga chit
0: Mikelo ulisi
1: Mikelo ulisi ba sandi ulisi uye
2: uye oma kebari ke hindi o Senegal unye nungi makate oma kati unu mulisha unu namuyu oma kebari maitho kumoye hindi o Senegal ngunda udi liko udi lipo kati hindi o Franza na hindi o Senegal apu matu ingire meurendi Makibara yumbiro ambo nuo sene Franzo Piri mkati kuru parembo Dembele wakaenda kako mnye niwiz Bambe Mashinyo mkati kuru parembo Tama hira rakona mbo Dembele watu wa mama raudiri varondo ke munongo wake tupa muna ka chiruru
3: junga beri bose munyane mari za cha mutu oye wai ko chimbere kaire ko munyane ke tebele munyane ke kamara moshe mutitu no mbro menge na bari mari za o manyandro ma munta mukuru zo tunonga mbro mo munyande ngo muna murangi
2: ajika ndi bera chito kupita muna munungu ka sia pita munda mbui ni munyane ngwi tio anadesa o yaka end of france or senekara senekara no
0: Jackson,
2: Jackson

0: wapo kunandwi olutengani omiti hambo mwe warungire komuna kachiruru
1: ya singa peri omiti ndatu zeka poru kurundo do vandu shiva kana mianjo nda njwambo shiando da ndatu namora ka kolo miti ndambi ngwine na dano don zeka po murangi
0: abe hawi tonda tadire mwe mwe pongo tembo mahukano katalera
2: Nanda sama gambar weme ya, nung sembilan weme sih masih kita ku sungga udah baru kau. Oh, kau toko kau ngomong mak, kau jangan riu kasih riu jogi pa, jogi pa kasih nukui ya. Masih kau toko kau yang mana mau jauh sanjif.
3: Kau sih matung giru sih mau ngiru masih sembilan sih nembelang re.
0: Kau hepa nak kau nunggu orang undur asyik dulu nasi kau syaderwa, nunggu kau toko semasa kasih ruru orang demi tembarwa asyik wembe. Asyik betul ambo yo mungkin kalau balik apa sedih mana mau dikukure. France opui ri mehiru kongko trenu sih nunggu mugu. Womu hauri wa mnyende wa hindi osenekala Asha kwa mnyende ngui
3: Kamara kenya nda shimbiru
0: shiwa Kenya nda kamara mkati kulupare mamuru vina ho Asha kwa mnyende hata Kapukaka Afrika kaka endanu Kenya ndo nudufi vero Kwa kamara Mundo katitino shimotala uri ya vedhiru munda we Asha shiwa rambu ya hindi of France anu Ya waka enda debele waka enda Debele waka enda maipa unungu apeka Debele waka enda maipa hamu mwako wa muhambanu Shimbiru wa unduri ke hindi osenekala shimbiru kongo tre Ongine ngui pape gaye
2: Hata kanjara hizo kuriombo wako France njo Pothio pasa nja pasa wapasa wapasa Kishu wala urizika Patale le kushomuko wa matupu kabi Wa ya wapasa njara hizo kiana wa uriziku Kunde mbele pothia kusha Haya andere mungira on water
0: Mgine ngui William Saliba
2: Ime wa ataka wa mantro Urukonduruteng
0: William Saliba no hakonu kupatea penye Umao tuno defensa ye hindi France hiro kongo fina wako
2: Wan mungkin yang disimpan pehi numpel songki mana wajin ini, biar para katir mobil.
0: Oh, Edman Mendy muka mulai berhenti, or senai kara muka muka wau nak komo kongge komo kambule macam bang biri puyang je biri masih deros anje. Abet disimpan ini nusa kono muka kama pamjek senai jek senai disimpan si panjare bosir meuru. Asia ke hindi or France, di sini doe arua kamu kambule anguri Mike McNana. Asia ruam bosia muka di guru pare. Simbiro shiwako France anu masia ko Senegal anu masia ko akiro mumu dara. Tatatatata. Situ no bimba boye. Migede bura mwenye ngi Ronaldinho wa Brazil. Ngwanya simbiro shiwako ki. Apeka ende muna wa chadirwa.
2: Ka uhiba munu kusha ko chiwata ko simbiro ende ya kusha ko wir. Kachwe.
0: Yeah. Kuhepa sinene.
2: Taru. Kali ini mana orang dua kali orang jauh berbara.
0: Ibu rasa waru sih etwa uri sih kamu kabur yang guri etwa mendi kamu kabur hindi urusan kalanu. Asyik tuai mungkin yang guri musa nakade. Nakade apa kaya anda? Oh nakade apa mungkin yang guri jalan diaufa. Masih tuh kutua kau kurisiri kau kure.
3: Non c'est ma doute à au Sénégal au attaquer je n'ai même pas eu
0: de coup
3: comme ma nene tu m'avais rien de ce que je n'ai pas rien je m'avais rien de quoi pour quoi je peux je comme d'un mot
0: non masaya
3: masaya qui est dans
2: masanga ngoyo comme nene oyo kuonja pehi
3: ngonge
2: masambere comme yo comme mohoshi nene wako kachito cross sina malik diofa mundungu slengera ngo kutakomba mohonjo
0: William Saliba moka tikuru pare hindi of France asia comme ngi dat makmameno Asyik minum itu, Hernandesa masih perlu firo. Dengan dosis baru, minum dosis baru. Sehingga ini matu ingkiran dah wujud aku. Kunde, Kunde nu, simbol siwa nu siapiti.
2: Oh, minum aku penduka.
0: Oh, minum aku penduka anda.
3: Nuku takami dah.
0: Nuku takami dah. Nuku nuku pak, nuku nuku muno kadovera. Bambi mata mata kamu nuwe, mata tu nuwe. Hora Afrika mari tawo nyinu ndiate Makupo mukano no muya pa shi oshirumbu Asia rake hindi of France mira kongo fem nyinagwe Dia upukameno Makupo mindi ko kwena kuraranda Makupo tru meho no kwena ko paida ko fuma rauri
2: Minute gombe ko hitiwa
0: Rika ende hindi o France omnye ngi dowe dowe mapa ha omnye mukadu omnye ngi au brina debele asi mapa omnye ngi ba penori kokure omnye ngi osman debele mota ma o kanongo jiru mota ma jiru we pro kida pasa kadena kongura uri
2: kadena kongura mina kusho sene kaloyo ya hama
0: ko hepa mo jalikana
2: si apanyere simbe me ya rukato
0: omundo kare nu kaingo biriche acha kongene we kulubali ubara o kamara acha kulubali masi pewa nu rufiro na kuenda kujitondende diata
4: camera
0: diata senekala kae ndo mu tenganu jeksena kapuka makende kushikorongo akimuna ihuno kukeko himuno keri shimbira zwako senekala nu shimbira zwako senekala serio mane nu shimbira zwako kauri wo shimbira zwako shimbira kake hino senekala meyana siko chedo ro rombara sikubu
5: sar ke hiyo pale Ismaila sa chako toka shi nyandwa na Malik Diouf ambacho acha busa dio mana sadio mana aite ngongo pale achika pita pwandwe vari mba mba stamba sana mbo France no no Senegal achi kuira mungu pale uliri Ismaila sa wae re uliyo shimbire shiri pe shiri ongo mbeonji
0: ondwite jaibiti zo shiwa tata tata tama ini gido pala munda bino
6: na kuhi uliko mita bie vari Openyu Maruto we Maruto Maruto Marisha mbaye
0: eh mbaye
6: umwana a umwana batubuka bai ko chimbere Maruto re churi na churi mo position jo chimbere ashiru
5: ashiru o minto lombo fuitisa mo o minto lombo jiku
0: orgondo tengore ya commandiro
6: putoka no kuingira
0: aha orgondo tengore ya commandiro o kwati yamba tuheka ne ponoho olimbi usha ongandanji omutengwa mwina shoka benja ongeshe faye no TNT mbaji tuja tumupe horende na munyo mokusha shiwanana mbiasha karako Okwe pamoja wakawali karuha pokuja matuka enda pamumune kuchivingura mabika enda ngori ingura mabika enda nu muri waka muna wa shaderwa muna wa shikuru muna wa kashiru tumuru ndo shavali ni rwedero rwedero ndiri mathiro ehoro ndiri muntu mino wina ndano mora mugira kuchalika ini
1: ambari na maunjiro mengi jinene asiri simba nya banja usho ndro ngai no imbere bari munda asiri mba unjiro usho bira bari bira mbiti tha nya mbino nya mbiti tha mmu jarumwe o imbere bari isto kuroka rukuru a mmu asiri sira sha Francia Senegal asiri anja mwindi horendi chaka no zongo njiro zo kenda ko pale ine potendi hakare ro ngarate ana injo pale simo che jaro rutena ndo itito mnyane ngi a Jackson mmu asiri yai no ngonjiro o dombwa o sira sha Senegal o kuisira ko sira sha Francia mwimbe ucho sistema ya bata naura o sibe karuhe bien gurutse mune ngijoruta uje mundu ngwisira obimbere ku munyene ngi bambe abamunu jani bambe uri kehiro ko mundu jani rukondo rujari dita je chama mape ku nguro kukutu mwira uje rumwe mate ko mbenye bi jo kuno kuno munyene ngishino mate ta po bako la pone ko uje rumwe made the mate ko murungu nuina ma uto ku shijita uja imbere bi ha misure o munyene ngi clan bae ngai no o kana ngire po rukondo rujari kujita cha mutu Fransa iko toke mukati ko rubare bo tachi watara wanyene biri ko ikoro Malik Diouf na munyene ngi diata chiri ba ngura na wa minde horendi mu imbisha wanyando ba chino mnyane ngi olise ngwataro iga kuno baye na kaungurire o mnyane ngi dowe wina ngwataro o simbisi liga puna shira cho PSG kaungurire mu rukondo ndi muimbisha shiri ba ngura abiye ku shira mnyane baye no kukoso imbe ku mnyane ngi kilambe uja nisha so kukusha mapya rumwe mu nguruzo rutu ma makongura bi uja uja o shira cha France chiko toke no maungure ma mu rukondo a indoro se pozia shira so sengala mwana mbujirimbo shiri nawo shino kuta uja mnyane ngi sa kuno no mwesha mu rukondo ha mu rato cho mundu nguma tendono imbe na mapya rumwe abiye za pumu ngenyane ja maine ne okutundu za shira sasa nikala si tundu de mo si pite mo ngombo tu lo vi no donjo kuina kutuna ko sipendo uriri nyanja kwa kwetu
6: ah mbabu nuko chabi e hore wa jinene kuminda bi bari para mi munuko o minitendo last do first half mi munuko che Senegal nja uji me gonyi tegenda ku burungu nja no kanzu rengi amino mi munuko chabi o Senegal mai kuminda ku manene okuma vinya ndere ku chimbere chinene Mena kuse deade orait be kombo chinene mo munuri mwana menya nda kuza kongoto kienda ku murungu nguma ke ku gonyi zeketo ndo kanzo zo kienda ku munungu o sen o France me munu cha ngunde abanya nda veta tumbo ibo ku murungu bambe ulize na doe kunde kunde kabanya nda bondo ya puvenya nda uya mo munu cha vyo Senegal menya ndo shumbere shi chinene kuja me purga me munu cha ngai no de shopa mutu no mambo shi kuingira mo halftime
5: Ni amiami ngumbasha o Senegal hitithiwa o France yenda nawa ku murungu ba hitithiwa rap mushinyungu ndanai menagusha o Senegal asiri yenji mai nyandre nawa pungotwe chiapa njoro chimbire mai aruka o midfielder ya mai kondo miriro kaino kianjera kushapeka wa numa ya njolo pasa ku murungu o defense ya no kaino kunya ndoki ruruka no matha kushaithie pewe menacha mawe shiwa nawa kushamba pe chimbire cheshinyanda uyo choku tupuka mungoto wandu Ogusha shiri shiri o manyandro mawa o system mpoku dako Senegala o Ismaila sa unonoka bothiongo kakano no kansanjo seni nanjo

0: Wakuru virungu ndevene ngaburi wanyende mbamiri komando luparini. Wasimira chiwako. Babu chimira chiwako Franza nu. Chitenda chiwako mbare seya. Nubiya viva rino kumwe.
1: Irungu mujirambo.
0: Simwa mavi komarandiro. Gunde kaya ude ukaela pake hindi osenda karamiro kongotwe.
2: Spilibo.
0: Chiporu thiro. O babe. Babe. Opa igire rangutara usha. Shai kosi kono mariro mudhiu. Asia ke hindi o Franza mgari kurupare. Oh, we are going to go to the airport. Babi hani koma yendro na bano lo all the prince of Imari bana bano
3: jezi number 11
1: simape sipa haka haka haka pe haka o pasando o kianja kaeno kungura individual brilliance o mundu mwa sokiri ari sa umwa sokiro mundu kusha son nu ye ari au kana chingo kiri ari sango olise
0: bambe jikadana mashi sikire mwa sokiri ruru
4: zinga biri waka ni mbere mulongo na vita tuno mu kopire uye mu nyandiro close uno nyimbere mulongo na hambo mungure mutenga Messi uno nyimbere mulongo na vita tuno mu siri peke kuthewa Mbangu imbere bitatu kuja mata iso kiganya nacho munwe siri mangure mawa komunyane ke clean bambe oh imutamuze pe muina bitoko mutima
0: shika pere ko ngira peke no hoko tu
1: nu kanyandoro ndende ku harau njugu hara tano ye ngabe ngabe kulito yo kusambatsana no bitube
0: achibuka
1: ka piti samano mushi yo
0: achibuka ka ulibari mashi oje bae ngo meme no ko ba puruke namo kuti uri
3: mendi buke no jino mushi tauri po uri po uri po pe du navi
1: mendi wa mano nganda
0: akahora
1: ndaga hora no
0: Shimbere hindi o France arino shimbere shimbere no njibu thiroa hindi o sele kala Africa ari uri sadio bani wakumwa ko kushanga ino matu kotoka mka perendo pwe inde
3: iyo shimba ingire ari ko kuma utu shavi o nyene mbwe vari mbuli se na na pambet pito kuri ari shi
0: aka enda hindi o France shikambura mka tikuru parembo ama i pashi poru thiro na bani uri bambe ruko waka enda himotalano Asia kamu kabur ya guru ini mihir aku kerja sih ya rombeng ini os senakala apa hamunya nengui dia ada sih berasih belum makan di kolpar ini bawa itu sih berasih rema apa hamunya kamu gunung Jackson anu mau di kume mau kondo
1: ya me offset
0: mau kue turun ramuan bikin kema
1: omuiro rapi orang unjuk
0: sih orang unjuk mau jadi tuh negara terguru
3: ah sih kumana sih kumian aku sih
0: sih itu kumian aku sih offset nega
2: ada usaha yang lu mesti
3: aja itu kianda
0: sih tuh kumian aku mau nunggu mau bumbai
5: offset
0: emang kuat
3: Pada kau kau sebagai jadi tanamur.
1: Nah iya.
0: Ajar ikhlas lagi pak Ujang.
3: Ambak rapawi.
0: Mundo kat titino himo tera nama nuah rumah pindi. Mau ya Afrika kembada. Vakum mau kau jaga hinumbi tanah gubiru ikhwa.
1: Mau hepo geru ikau sini. Mau hepo nyana china cora nyana muru kondo rutenga.
0: Maweka
1: titi bapa turuka ni nanya chapaka peke ongee ndana ukire ulit Mungu ashimaza kubaturuka na France yaka ingira biko yakio ini France yaka ingira kio ini shimbe ni mwara mushi timu ofisa baba shinjwa yi
0: Kachiruru Sana kala hili kongo tre hindi of France ino shimbe shimu
4: Ya singa peri shironda na ikironja shi twanjo munyeni ko liso kotoka mugati nuina ndebelo kyaruka mundambo ko shikoro flight tombango nene kusha munyeni ngwi o lise ambana ngwa kutu kupatura kuhakani sanzo zokara na zomia Nina baga chitu baga ili ali zauja Omnyeni ngemba ya maine kuhirisa o shimbele mozo ngonjiro ndatu ndaka hapo ndo Mwata wanjiba harumu tanganda yewa zokuta uka uri hii O Fransa ino shimbele shimwe ngunda o Senegal hiri hii Matu njiwa shia po kuzombi ndo omite Umbinu kwa hindi ya sopapo ndo mapia rume Peka wa shina shiwa rapo hinde
1: Amanya ndro mawa kuda kuolisa shiri o wa kisakusha mabanga kutara mina kusha ngwari nokanza njaka shawre imi ndino mbade aka kanu kanso isha bari nyonja kriita ku Mbappe Mbappe cha matubuka uri akapita po shimbere chiko kipa ukusha hamba ngwanjo pasa njino ru kwa njonja ya chiti kusha pyo ngombe kusha na ingu ndane ingu mosha ngwa ero munwe ne ucho ucho mun nyando brilliant ndane mo ro minute ndanda kapita
0: rasi
3: Shimuna chitwa ingiri uri Omomu nono kuchabi ongeima ya paturuka iye Amemu nisho sena kala kainu kuhepa kupaturu ongeima na kuno France Ondi mina kuchwa wanyande mbua France kinda kumurungo Wanyande okafale kanavi Kuyo shimuna ingiri kucha ulize Amigumbari mimu unjuru shabi mautu unikuno kunyanda Ngero enleka kwa mi Ngero mnyando belangere kwa uripoka

0: ya kota gonjo kota gonjo.
1: Jadi nui pun dah runa boy. Oru kondo ru shavari ni ndo kakuru pamito shavari hamonda tunda wedo apur kondo ru shavari muni ndo thediwa. Maku hepo bikoya muna kashiru kashira shi osasana kala shikoto kama kaprendro.
2: Ya maji hepo kuri tuna sa iti swanya ndi wari kosuru ni mnyane ngi ndianga no mnyane ngi diaye. Uto shanga ino rume mawe kotoka mwinde horendi. O imbere yivari. Jadi kongo tu imbere mawe pu yitu imbere usamutu. Peka ya maura sene pake tiku yore ni posia. Kabina kuyen do petapi kodo pale do wafranzo se murangi.
1: Gonjiro seni na ni mo lukonandu ya urusha urugwedendu rusiodi wani. Senegala kaenda undo mutenganu. Imbira mai pon mai panjer sauridi sene kala munda mutenganu
3: kala betono
1: simbira si hitira munda mbuini ngude ven simbira mai tire mo bade
0: sede kala deri yo minuto mbwa minuto amunda deri yo minuto dingi na anda ko spana jima indire ko genda ko muru
1: tata tata tata si poru fero asiruru asi poru fero nombang ya peke mbae
3: so mbawea tata mbae
1: mbawea mbawea munda mutenga
0: sio gengo
3: sturi next
1: atuna katiti no kapa de uriri jo Senegal akan hendak kondom kau kabuhan untuk pernah mengkaji ini. Noh mudah mudah meriah ini mudah bawa mitra sini. Nampak di syarikat yang bawa melihat fakoni. Senegal akan hendak mahu kau mahu menunggu di diata. Oh diata. Simbol siapa kehindi orang Senegal ambal. Doa kau mahu ini mudah bawa ini. Wah undok kau mungkin dewi Hindi orang France agak ino. Onde na urindi matira.
0: Wan jago menunggu nombor dua urindi nunggu deh nombor apa?
1: Masih yang dimiliki si TV. Madah handa urindi nombor mana ini nombor dua?
3: Confidence. Wahar karo confidence.
0: Poron bangga.
3: Kalau kau poron nombor lagi aku standar lagi ni ada
0: nombor. Mereka kau kotor mau mau bangga aku.
2: Kau handa urindi nombor sekolah itu buruk dia.
1: France akan yang nombor dua ini. Si berjuang mungkin lebih kian babe. Aji siapa apa wanu nama no? O Franza, O Bambe, unda mutenga. Sana kalau mai tarik unuh muhonge umu, mutare de.
0: Atu no tengo skor umba. Kawan no tenga ini muti jago sih, ini enggak tua dewa. Wanu tani, atu no tani ini unda minit tenda antanda datu unda hamun datu dawai dewa. Konyan tu hambo umu. Ah konyan tu ambari kotu hambo umu. Dako tuana na wacha shaka kwa peri na vipo ndako na uskana jara main direke kucha hii kwa la esene hii chamba hii anjo uru na mano
1: kwa hepa na
2: Gareth Bale
0: Gareth Bale
1: Gareth Bale ongo manye ni buye verero
0: Mbado muhu mba, shikarano mbado muhu.
1: Mahingo Scotland, danga no Holland, amaro wana himu namboka, ka debita. Ne katu di mbukere rombo ye.
0: Iri mbukati kwa ndumo, makendi.
1: Muda tu ya mbukai ni wala rika enda, tothi nemba kwa mape kao, mia no mipepo, mia madewa mape meko piro uye. Mavi ungulithi wani imatarede?
0: Sina bata bata wakanda ngogo kolo minute ni madere keno kwa sikoni ni madere keno mboshi kwa pothro ina kwa toro shimbire kwa inambio kutizaru rembio kabino kuungura mbi mabi hakahano kumwea mwe kwa ulit kwa keno hoshua kakura mpweke wakura mwa sekonde kwa nengi ma hundu otho kutu kubeto weke wa munda mungu wandu haa Masito nuli aku kan, ngasih asko pupu ngasihnya juga sepanjang.
2: Oh boleh ni mai tu kuku, mana dulu pakai nukuran dana, winner kuah. Muka murung sekondo murung, sondo kau murung gana. Budi tu sondo muka murung rumian dua kah penji. Sondo sekondo murung hambo.
1: Ayah kuriyo manggil apa kita kudu pare. Bambe nu ada di, wadi di kiri
0: nukuran buin. Kau di kandang buin ini. Ya tak kau juga mana senegal.
1: Ya tak kau.
0: Kau kunjung saja hari ini boy.
1: Mati ambuka.
0: Mereka kedua tidak nong itu sih dari kau dengan kirim
1: unjuk. Simbol siapa kehindi or Senegal, lo France, anu yang kaya, mudah mudah ini nus. Buka saya ko.
0: Aye.
1: Buka saya ko, boy. Sinyal nomor tahuri nama no. Ongko murugun nama no gua ipai mukuru gua umat fukung kita. Kaya no Senegal, muka di korupare. Ya kaya dah turu yang dah kondo jira wa mangko mudah mudah ini, mangko mamuho. Fukai nunggara demo unjuk nama no. Simbol siapa kau Senegal, anu. Omukoto, omukoto, kau
2: umat yang gembaye.
0: 2-1, baye. Ya, show ikalasan.
1: Mape, ikutu kami kapan dulu kuapa ini?
0: Show ikalasan ini sebenarnya jauh rumah ni. Minat jauh minit itu. Tiada lagi saya kata orang kat.
1: Fakat kalau marah punya deh. Bos ini mau kita ke siapa siapa orang yang website di sini.
0: Siapa orang boleh sanjek sana siapa orang sini.
1: Muka tu itu nama ni muka tu. Bos ipsu.
0: Kipandi kau kini dah korang. No. Anda tinggal ni masih berfaham kini siapa.
1: Bahagia papa sih kau.
2: Kau berhenti deh bos.
3: And you make it unnecessary error. It's 2-0. Why you don't go to my Hakano?
1: I'm going to go to the hospital.
2: I'm going to go to the hospital. Woga bita close ngune imbere mulongo na mbumwe mwinde kopiro ye mukuru nge muna murai
0: chati diremba mape arumwe o shikandena hi akapita mu tournament anji nuno lombro lombo tournament anji maende no maino kotoka e kutwa po shina mbano sharo shijeno kuyeno kubado arumwe o pum pum pu oliva jiru nai o sho muitse imbere mu ndupondo mama wa France wakapita wa iko ko minongo bitano na hambon tatu ngunda jiru wa ina minongo bitano hambon bali minongo bitano na hambon bali Oya namba noa au dukura mbira osho.
1: Olongo mira tukui mwe ke Hindi o France anu mira to Hindi o Senegal anu simira simwe. Kuno mira te mwe horendi re komandero ne mupra sekonde uri. Simira shiwa ke Hindi o France mira komu area ne rukwa. Baka enda babe nu. Sibuka masi tumuru barabanya namano. Sha mungu. O sibuka sha mungu bwe. Eko no bali. Ishamungu. Sibiro shwake ndi o Senegal amiro kongo tumani fekia kubandira kemo rwe ndi horndi. Kadini ko haka ina mukati kuru pare. Bambe uri mabara mundambu ini. Kamba ingire.
2: Wanundungo uri.
1: Kwatho kugo mbindu.
3: Wateke uru ba.
0: Kilian babe ukano murongo na mbari wai ko murongo na ine nei. Oya marusha waru ruma pu just von dein na pele wa brazila. Pele na brazila ukano 12. Just von dein wa France ngo mkuru ukano no murongo na ndatu. Lionel Messi ukano murongo na ndatu akapitwa no ho. O banyandi ambera mbe hino mberi bone. Gerard Muller banyanda ngunda tu ye ya ngunda te uru kutalera murongo na ine mundu ishi. Ronaldo Nazario wa brazila uno murongo na ndano. Ogusha pia Miroslav Klose nguno shi nguna yoshikana na shi unongo na hambumwe bape mainda hona hona omongo na ine opope ushine ne kuya po mongo na hambumwe
3: ndirembo
0: mbono mburande na
1: le horendi no mahorenga
0: no mahorenga ngeri
1: ponga ne oira kama ya kaero
0: oira kanta no ye o shikana na share shikana sha Miroslav Klose mape ashi tumo mbata fer no ndise moro de uri
2: tiene no sike ya no wina uno imbere mongo na vitatu
0: mongo na vitatu no ngunda no
1: mwasharo sare ke yangu de matuju
3: hey
1: simbere shiwa Simira juwa ke Hindi or Senegal aka enda maru yongo jiro seni nani murkonodi Simira juwa nu
2: on goal
1: omu koto Simira ni
0: city le uri ka o iri nyanyi sha tikitiki jai diga ya kaya city shin
1: ada ko sinu to ka hitwanda ya ko ya masare
0: chwame ni maguri dida chwame ni maduna chwame ni maguri dida
1: ah ga sha hita
0: ga sia kondo le nanjo nji kondo
1: re ya komandu re matu ingredi mu pranwa jibo thwero
3: Yaro game mbona.
0: Eh, mwa yakuriyo kampari mana tu. Shiwa pa 3-2.
1: Kanu
0: hupa. Skola ino mbwa ma.
3: Rishimbiro shiwa shinene.